list tujirina era tetugenda kubikiriza kakati obunkenke bubuno munda museteserezo ababaka abamu tebakyayagala kulinya ku parliament abamu tebakyayagala kwogerako na bannamawulire